0: Anakapuram.
1: Oh, mama.
0: Nam.
1: Tanggulan buat ni.
0: Tanggulan berapa somel?
1: Oh, kasih itu kau mama.
0: Oh, apa itu?
1: Ano mama.
0: Oh.
1: Ini dia ni dah minum.
0: Hmm.
1: Nanti dia mahu show how we how so we how.
0: To.
1: Eh, dia nak kau buat pun dia nama.
0: Hmm.
1: Awak tu nak buat nak buat ni, nung buat somel ni, nak nak buat nak buat mana?
0: Mhm.
1: Kau faham ni?
0: Mhm.
1: Macam dia mana?
0: Mm-hmm.
1: Ah, so we will get you.
0: Ah, beba dona me ba.
1: Ya. Wala bo eba gemo.
0: Ya wa. Kwa so si. Ni bo se na wala ku. Ana hakura.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
2: Mama iko ndo.
0: Ala afia wala.
2: Ai kadia.
0: Ya wa. Aga ndo.
2: Ni ala ku to wa.
0: Sa fo wala.
2: Jana.
0: Mm.
2: Ba wa gima ka te mera. Ah, gue mama doa ibu dia. Berani kita ham, ungkin kamu.
0: Ungkin mu.
2: Iban gue ya kau yang.
0: Mena beni bagai mau buka buku suara udona.
2: Yo kau kerja dulu.
0: Ya.
2: Itu.
0: Kau sesi. Anak aku dah.
1: Oh, mama aku ando.
0: Alafi ya wala.
1: Dah udah ni harus bagi.
0: Ya wala gaya dulu.
1: Ah, buat harus bagi mu.
0: Bukan dona.
1: Buat dona ya.
0: Eh, un sana ba ama heda ya.
1: Eh, iba da sana no. Eh, nyada na da chu da agnyo de idi.
0: Mm.
1: Eh, iba de da aishoma.
0: Yawa.
1: Eh, ba ni wa wi ku.
0: Yawa. To ai na suka. Ana hakuna.
3: Alafia kwando.
0: Alafia wala.
3: Mo da do mta angani.
0: Wai.
3: Demu dah ada misalnya kan?
0: Agak dua demu.
3: Ini belum bintang demu.
0: Bukan dona.
3: Oh, umbar tu bukan tanya wisata pun tu dia.
0: Eh.
3: Bukan buku yang kau tu?
0: Iya wa. Alah aku nang.
3: Alah fia.
0: Oh.
3: Ikuran dia.
0: Alah fia, wara.
3: Malang sali hasun tu di.
0: Afai lo.
3: Ah, babi ugi nome.
0: Tá.
3: Ui, bi bom, ui. Devi um dia do na já.
0: Hum.
3: O cura ura ube. Eh, yuhu.
0: Oh.
3: Já o cara bom, bi bom, bi bom, o cura kobe ura.
0: Hum.
3: Bom, bi bi uki yo.
0: Ya wa. Tô aí, né? Ana hakram.
2: Ana hakia.
0: Oh.
2: Oh.
0: Wala.
2: Yenan dewan ni nang ganan ni.
0: Aga edo.
2: Yen tanyo ni kung gyo maka.
0: Mhm.
2: Un som.
0: Mhm.
2: Na udia do ni. Na awan na go dia ri ko ni ra ni na pan ka ni go ni.
0: Mhm.
2: Yen tanyo kung gyo mo.
0: Ya ba. Ito ay na. Ala hapura.
1: Ala mama.
0: Oh.
1: Lando.
0: Ala afia. Wara.
1: Ya yan sa ba ni.
0: Agaido.
1: Ni en go ni je mon.
0: Aha.
1: Ah ba ti pa e su bi. Ba le do ni je mon pa.
0: Ni
1: gwe no agu mo ni je ya ne.
0: Mm.
1: Bo ma go ni tu ga.
0: Mhm.
1: Ya bi si ba le do ni ko di ya di ro.
0: Mm.
1: Ah.
0: Ya wa.
1: Na ga.
0: Sa se re. Ki to ina ma mo ari ya. Ana ha pran. Ala afia. Sagu son sia wala
2: amu sa ma na ga tan
0: wairo
2: amu sa ma han ga
0: aga do
2: a broi ku
0: eh
2: e broi ku ke mo ya
0: de wai me
2: de pa yi roi ku ke
0: to ya wa ana ha pra Tando. Grando.
1: Alafia tebe.
0: Oh.
1: Ana wa kula.
0: Alafia.
1: Tare.
0: Mm.
1: Wa kula yina.
0: Yewa.
1: Eh, o wa se go jiro di odu o biro.
0: Mhm.
1: O ti ngwe kwa yo.
0: Mhm.
1: Logo do ba da na gwe mo na kwa ya mo.
0: Yewa.
1: Eu juro de duas.
0: Minha barra, Reco. Oh, sesi, wah apa? Anda siapa?
4: Apa? Mama tu.
0: Hmm, wala.
4: Anak bute.
0: Aku sengsir.
4: Ya, dulu itu ulah kau kembali busi kuah mimu kau diunya ni ungu emo bagado.
0: Eh.
4: Hei, busi mimu merau meni, mimi saya kau mimu kuah mimu bandar bandar bang pasi unye.
0: Oh.
4: Nama aku ni.
0: Pak ini ulah kuasi ya.
4: Eh?
0: Nye, pak bini buka kuasi ya.
4: Oh, pak buka kuasi ya, unye bangunnya bangku, ungu itu aku mau mimu.
0: Tono kiri
4: mimu bagado.
0: Tono kiri mimu. Asuhan ini sih ya sih. Wai, udara. Ya sta. Ana apuna.
5: Ana sia.
0: Oh, wala.
5: Ya lu buka kabiru.
0: Aga itu kabiru.
5: Wala. Ini ayo mati. Dan ya.
0: Hmm. Hmm.
5: Ya ayo mati itu. Ini kau di ya.
0: Mhm.
5: Buka kontuga boro. Mau mai wa.
0: Hmm.
5: Kira itu buru ki no de.
0: Hmm.
5: No, we won't.
0: Ana hapram wala wa ilo aga do isaka
6: o un je boro
0: de un wai
6: de yo abu so ngo
0: e be po ngu so aba wa me
6: Beba,
0: wika bedin dami.
6: Oh.
0: Nge mo. Ya wa. Ana hapra. Oh.
5: Muhammad wa kina nengo wa wani.
0: Ya wa, aga edo Muhammad.
5: Bwa beba nge mo ya.
0: Uh-huh.
5: Ha, ine ungo ine ya ba mo kwa hiyo beme.
0: Hmm.
5: Ye ho ba diba pa ye ho ba go ya ina
0: nya wa
7: Prando Hello dear
0: Wala
7: Ah ayin ke ra pele ni
0: Aga do
7: Waru ta wi ko kon ko ba wo di ko ya be
0: To
7: Ah eh Yu ba ko do no
0: Eh Mo ko ben do na wo ko Niawa. Brando.
8: Napa?
0: Oh.
8: Aja mani.
0: Bang wala.
8: Yo, tong teh hanyang ni.
0: Aga itu.
8: Ha, ngali nak mangki mo ga hono ya.
0: To.
8: Nang so ya.
0: Mhm.
8: Ngan wah ni subuh ya.
0: Mhm.
8: Kon dia dor so ne ya, o mamma ro na we na gwe dwa.
0: Mhm.
8: Ya po.
0: Mena si bini bagi mo buka bini anda.
8: Ayo si bagi mo.
0: Iya.
9: Ayo mama.
0: Naam.
9: Si modi.
0: Tadi ti.
9: Naam.
0: Le general.
9: Oui diari.
0: Akim Touré.
9: Nasera.
0: Foto Buragi.
9: Eh nyo kwa wule.
0: Iya wa. Agado.
9: Nyo wole. Nyo wole ya.
0: Nyo ta wole.
9: Ta wole wole ome.
0: Eh.
9: Bambi wario.
0: Nia.
9: Nasira. Yabu mbagire. Gari da uki ukasuna de mamiba.
0: To.
9: Yewe ngoo no modo di witro me. Yia une kusundi ya ukwa uya na usunne subo ipaja. Eh. Walae bako ya na usim. Udo ukwa siya unso.
0: Ya wa.
9: Oh. Kajina do no usina ya.
0: Ibo siya na. Brando.

0: tu sokongan gula macam ni, pasukah faida. Santai soa, mandam kuat mesum, kuat kat dua bang nonsenih, kuat kat dona. Malu gula, preda,
1: pasukah
0: preda. Mana angwe ne? Dua tombe aku.
1: Tahu, anuah. Maka kuawa, he kuat kat suau dona. Dua tombe, balik kasu bu dua bigi am bayar bayi nama. Yega be yinna ka kurawi siga turame paduo osina haba isina yono o wusi yega be yinna yega be